place-nya. Kita sam people yang itu mau ketahuan kita tu. Only all kita nak di sikap all responsibility of the human community. Tak you want to kuan ni. Ipan ni kau pun kena kita tolak. Tampan ni kau pun kena kita tolak.

0: itu balik pada wanet lo. Jadi itulah ya. Eh, tolong rumah, posisi ya. Tim, di seberangkan lo. Waktu itu, yang kita disampaikan. Waktu ini yang terakhir terus, lo. Ini lah sama wanet, waktu disampaikan. Dan mana, everyone, main dulu, lo. Cuma ya. Ini terakhir di sini, wanet, tinggi lah, balik pada kanan. Dan mana mau tunggu dulu, jadi itu mas, lo, kutuan itu, ya, jadi,
1: Terima kasih telah menonton!